0: yira kande
1: nan biyar tulura yambe yira kande ainum gari gari zau
0: nam tsawa gari gari lare
1: nam tasa nim shawa
0: nan
1: galle
0: tsawa de ko nan galle be tsawa de nim farata nan tsawa yambe
1: yo
0: okay
1: nam gala
0: magi
1: magi nam
0: Nalan
1: yerun pun, dun yerun pun.
0: Ah.
1: Nam suro bula paler man.
0: Suro bula paler man.
1: Ayerun dalil lor gari gari ada.
0: Ya, lupa pun nunggu gari gari ayerun nunggu. Okay.
1: Nam, ayer gari.
0: Guru teri nam. Batar toje. Sehingga sahulan nera disku. Nala nera mia.
1: Sehingga udah.
0: Nala. Faya holde.
1: Batar holde.
0: Nala disku nala mia. Okay.
1: Uche ayah kerja bilai lo baju zana.
0: Kerja bilai artum tak kerja holde nera yeri aku. Besar lagi tu.
1: Dan galgalah so, kolju so.
0: Ah, kolju so. Kemarin nama tahu rohuni favorit saya.
1: Dan galgalah so do.
0: Sama hollya.
1: Sama apa niya?
0: Ah.
1: Yo kasuro.
0: Sama artum. Artum itu baru ciri yeri aku. Selama, na yeri aku cuciya asal aja tu. Olo yeri aku cuci, olo yeri dia.
1: Ada rosale, ni koroma so yeri aku cuci.
0: Ah,
1: teh. Gila, nyuruh askrinya na.
0: Gila, gila, kalian cero. Punya lagi ini ya boh ini, kekarako.
1: Gila, kok kau di mana? Aisyum.
0: Belum masa malam berti.
1: Belum masa malam berti. Kuma awunan karam.
0: Ah.
1: Nam, malam berti di sini kundai.
0: Jadi sendu gair ma.
1: Sekondu gair ma.
0: Awunan sedia lah, bula lah apa azizi me, kerana.
1: Ia ambil tau deh. Na manti awai daga nan tanan da
0: yawa na da mai so
1: ngira
0: ndero gwamnati fara garbi kina na da mai
1: rushe rushe
0: eh na take kin hon ho jaye
1: ngira askrinya na na'am yura askrinya na botu bla babula idlan proscrum de de porochejin askrinya tendency amdoni proscrum dwa bo sanar susu amdoni proscrum dwa bo zanar ron india fajarajin kapsuna dani lewan kruno

0: Gila, kerutu file amat cuti mayam kakai. Peraskram doni, taman kerja kasui. Tunggu nak loktu alan kerutu jesui. Taman kerja ada parasi ke fanzana. Dari sana di tere go botu. Tere lay goin. Dari nua mai nua. Peraskram de go loktu gugur zandia nasud nau. Sebab aku faldi ular, faldi aku faldi orang kesebur. Sebab ular sebab faldi. Halo, dia ini sebab ular orang. Dia orang kau mula faldi na. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Musko faldi awak tu nanti apa ni? Bottom degana, shola. Terus kram Tony. Taman karya kasuye tarasan kilometer biskus kunu da wa fela fm super usku quality of lar fal usku falti barak super aw super lar super fal audio indi dio nda son ne ranu an ja fan jun kana tamana zawal kana shola kadalin ta yawa assalamu alaikum
1: wa alaikum salam baurin ci dan kuma abba bala da kana wati duka an gunje kiri are baurin ci dan yero kuna me duara koyerin diwa
0: duara koyerin diwa du yero uskun
1: a du yero na wa baron du yero wa kuma ne raya ya kana da kuma kana kuna da kuma
0: na'am aiwa zuwa
1: a baurin ci dan wallahi na ne tijja kare kuma yo baban ci wai kuma shuri a shuri ya shakar gana kuma duniyar ruwa kuma sa gani wannan birajan ma kai wannan
0: shur shakar duniyar ruwa
1: duniyar ruwa shakar gana na kuma kai wannan wa kuna kuma sarana ta kan ta ya
0: buron can da wudo
1: buron duin din na ya riya ka
0: yo yarin distra
1: a yarin da wannan ta kuma
0: aje ba budo na tinda wuzuro
1: burun baban ci dani dalta buron ne ra a bundar du firak
0: Abba, zo ni magana kutu.
1: Dala sai tu sha.
0: Yawa ngala askin yana nyar. Wushe ka sadro. Program dani taman kariya kasir ala bara sukuru. Banan do adiwa. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa tsiliya.
0: Alhamdulillah ndu kala zawle. Nduka da zawali nam bottom kam wato musku fani ya bone assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ah tukiliya
0: alhamdulillah ndu manaje
2: nam masamal borti
0: masamal borti nam nyakrunya
2: okay taman kariya kasuye
0: taman kariya kasuye
2: ande gari pakear chakare yer tulurai be yer arakae be
0: kasu bulayin
2: awon
0: nam yawa
2: aw abunan tinka fa te du holle rupaye be yertul yera tande
0: nam yertul rambe yera rakambe ainum gari gari zaw
2: nam shawa gari gari lare
0: nam tasa nam shawa nangalde
2: da angalle be ta hade num farata ai num tawaye be
0: yo
2: okay
0: nam gala
2: magi
0: nam
2: e guru dunira rakna be nalan
0: yerun piun dun yerun piun nam suro bula falle man
2: probla waler man
0: ayro dalilo gari gari ara
2: ya ndugo hondo ngedi edero ngoy okay
0: nam ay gede
2: kuruteri nam patr toje seyina sagolan nera tisu nala nera mia
0: seyinda wudu
2: nala faya holde
0: batr falde
2: Nala
0: sis
2: nala
0: nya.
2: Okay.
0: Usha aye kariya bila lo baje zana.
2: Kariya bila artum sakadei golli nera yeri ak. Sai sala di.
0: Dangal ngala so kolji so.
2: Kuljisor kumaran nuwa kazuro huni kubiri lai.
3: Ndani gani gala sodo?
2: Tama hulia.
3: Tama papa niya. Yo kazuro.
2: Tama arkum.
3: Hmm.
2: Arkum nito wodi siri yeri aku. Kila ma na na mi yeri aku nchoshia auto la dili. Olo yeri aku nchini olo yeri dio.
3: Ade rosale ni koroma so yeri aku nchoshe. Gila nyura askri niya na.
2: Kuya la gine ya boyi ndo ke karako ngira ko ko dima ayisum bula ma sa mal borti bula ma sa mal borti kuma aunan karam na mal borti di sidi kum dai sidi tan daga irma in second wa irma aunan fidela bula la ba azri me gargunar ya ambe tawde na manti awe digna tanan yawa na dimai to ngira Dero gamna fara garbi kira narma.
3: Wushe wushe.
2: Ya, na tekin hon ho jaye.
3: Ngira askrinya. Na. Yura askrinya na. Botu bla babula edlan proscrum de de porochejin. Askran de tendency ambeni proscrum do abo sanar. Susu ambeni proscrum da wodana ironin dia fajarajin kapsuna dani lewan krunno.